0: nono kebo nargimanya thangnani hnei chongkhe nono kebo thokiuimanya simung nini tongkhe nono kebo chariuimanya tayanang hnei tongkhe nono kebo khanruimanya nungya nang hnei tongkhe nono kebo naisleruimanya hamjakma nang bunyorukhe nono kebo sikiuimanya kerongni simung tongkhe nono kebo lachiuimanya kubuyo nung tongkhe nono kebo suklukmanya tuiyoknani rungkhe nono kebo kutukimanya samung nung khlaina rungkhe nono kebo derariimanya akkolni ni hamkhe kaisa nono mecheni mano nini bukhano nono mecheno ani tabukni koklop ni bumung tongmung tongmung changmung kanmung narukna chini samung takmung lokmung rucapmung tishanasini samung hammani nukhai bui kebengai kebengai rokno makka sunai samung kaham tangmani nukhai ari rok kebengaiyo tongmung kaham tongmani nugui hamyarok chukliru rutuk rutugui snam kulpaya kari kari ui chabui kulpaya kebengmung rukbo bhaimani thangya chirik chirigui rihin kulpaya bakchake hindi hnei samani bakchake himna soya abuni bagui motom huhu bahile mano yago siklai phaya kok hamia sanai sauino tongphun abule bokiri ngya bosoini chamung jesik hamtun abu chakhaile chaya bari sarmani joto bujlui bebagle bumuk peria chamung chaborok sabo chachaya kanmung kanborok sabo kan kanya kebo saya khe mangpli bahasi sana hukumurokno sabo tuituya mukumuno borom saboruriya kebo saya ke holong sisiri ki sanu dangai ma dangai phani lama tui sabo him himya kokmung kok thaino sabo lob lobya kebo saya ke tuyung si sawirana hambai
1: asuk zara khanabai kya kogrubani pandawo baithambu sija koklop chamani saikhanaraka Rishikesh Dev Barma tau khnabaine jaduni rechapmu khorang rwana tilok mala Dev Barma